yang kau gitu dan tugas sekalian mabutang kaya kabin pa to nining dino ikan sa imo kaalman ang ginahalan sa ibig bunga sa ubas na binabudlayan sa tao ako na mahimo ini ngay limnon ngay espirituhanon para sa